kirani gwerinyo lisenye libereri ya white tumanya masa ujafuna gwosi nikira ata unonyo omulimu ata olumayo amanyo banga agasize ko kimbo ata munange wena wena bosa kugamba wanike mikono tulavenga ato mkua waguli bulala ngovamu akasu badange wekole kwa munange wenyirize chofuna ba munange abantu ababali masuti bako ninga nyabantu baba fera nyo kubanga oli abera ne mindset nti omuntu ono aina sente omuntu ono tasobola kumfera songa ate munange beba kyasize ana baba igo kweyo jako erwedao ade kadwala ngembu nabira chinze nkuba yatonye nabira tanda devi sigwa bajja oja kuba bajja boti munango tanko kunyira ba customer customer kugamba waye kitanda cha meka nge nyinda ajitadde lwachite munaba naba kobe refresh nawe ah.

Kale nabanyo mizako kuwintu ya nuwajo manyi Zembeza watu wabantu bembera na bonga Siburi la bantu tebaba vimanyeko Na ye ononuaji Ochireka nogamba Kirekechi Ochireka Kupanga ononakano ajo omulaba Kupanga tipe nabagamanga Munga maneso ma Neze sebo nze mkunyomele lakwa angoko Mwemunyomele romu Mwemunyomele romu

kuliriza ebisinga obungi twabyogedde lunaku lwa jjo. Napoli mujjukira bye twamwogeddeko wano. Mawuja Innocent manyiwe erabiralabira Napoli oyo nakubulidde ne lwe yasemba okuyitawo okugenda ku mutendo gudaku naye nkugamba kerabrujo yaina engeri gy'abadde akwa alina omuyitalawo gwe yasemba okuseeseetula empale abadde azanya Inter Milan nini gamba ibone Inter Milan babadde tebalima nnyo kambugu kulu wange simulu kambugu sigamba tuli mu lulimi lwandiba tuli mu lulimi Luganda lwaki oyina erinnya ly'olugero lwaki sibakutuma kazibu lwaki sibakutuma makanga ini mubabangi bwe makanga si lutalo VIP ne VVIP mujjukira Napoli bye twamwogeddeko miro 6 2 5 5 6 9 2 6 1 #rumba